Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aqul aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua, mencurahkan nikmat dan jiwa-jiwa muda kita, kekuatan fisik dan kekuatan pikiran yang masih menempel pada jiwa-jiwa muda kita. Mudah-mudahan kita semua, para pemuda-pemudi yang selalu merindukan perjumpaan dengan Allah dan Rasul-Nya, dengan segala amal, segala kebaikan yang pernah kita lakukan di dunia ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan keburukan yang ada di dunia ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala, terutama waktu-waktu kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala saat kita masih dikategorikan pemuda. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kedua hasanah kita, suri tauladan kita, mudah-mudahan kita sekali lagi kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diakui menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku, saudara-saudaraku, dimanapun kalian berada, yang tentunya yang masih memiliki jiwa-jiwa muda, yang masih memiliki hasrat untuk menegakkan izzah Islam di atas muka bumi ini. Kesempatan ini mari kita sama-sama sedikit menengok apa yang dikatakan Al-Quran oleh kita kepada kita semua. Apa itu dan bagaimana menjadi seorang pemuda yang baik atau pemuda dambaan Al-Quran, dambaan agama ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi Allah mengatakan kepada kita melalui hikmah dari sebuah kejadian yang sangat luar biasa yang tentunya kita semua sudah mengetahui. Allah mengabarkan kepada kita terkait dengan pemuda yang dijuluki dengan pemuda Al-Kahfi atau pemuda yang menunggu gua sampai 309 tahun itu. Allah mengatakan kepada kita, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wajadnahum huda. Allah dengan jelas mengatakan kepada kita, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Ini yang ada di surat Al-Kahfi. Mari kita korelasikan dengan apa yang Allah katakan di surat Al-Imran ayat yang ke-79. Allah mengatakan kepada kita di ayat ini, maka

لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Arti dari ayat ini, tidak mungkin bagi seorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab tafsir yang dikarang oleh Imam At-Tabari, kategori atau arti dari generasi Rabbani itu setidaknya ada 4 kategori: faqih, alim, basir bisyasah, mengerti atau mengerti bagaimana dia hidup di kehidupan dunia ini secara sosial, politik, dan bagaimana dia bisa menyebarkan kebaikan di atas muka bumi ini terus menerus tanpa henti. Para pemuda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengkategorikan dari 2 ayat ini, kita bisa mengambil kesimpulan dari 2 ayat ini bahwa ada juga 4 hal pemuda yang didambakan oleh Al-Quran. Yang pertama adalah pemikirannya dilandasi keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala dan iman. Yang kedua adalah pengabdiannya adalah pengabdian Rabbani hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, terus menerus mencari ilmu. Yang keempat adalah menerbarkan ilmu yang telah didapatkannya itu kepada orang lain. Dan jadi ilmu yang didapatkannya itu tidak terhenti untuk dirinya sendiri. Maka itulah adalah pemuda. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin menceritakan 2 hal, 2 kisah yang mudah-mudahan akan menambah khazanah pengetahuan dan keilmuan kita, terus memotivasi kita untuk menjadi seorang pemuda. Selamanya untuk menjadi seorang pemuda. Saudaraku, kita mengenal Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari adalah sahabat Rasulullah yang termasuk golongan tua atau sangat tua bahkan. Abu Ayyub Al-Ansari adalah sahabat Rasulullah yang lahir di Madinah, termasuk golongan kaum Ansar, dan rumahnya pernah ditempati pertama kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah. Lalu dia wafat dan dimakamkan di samping atau di sebelah, di bawah tembok Konstantinopel Turki atau Istanbul yang kita ketahui sekarang. Dari Madinah, lahir di Madinah, tapi dimakamkan di samping tembok Konstantinopel Turki. Saat itu dia wafat umurnya sekitar 70 atau 90 tahun lebih. Gitu. Dia meninggal dalam keadaan umur 90 tahun lebih, dan meninggalnya tidak di Madinah tapi dimakamkan di sebelah tembok Konstantinopel. Sangat luar biasa. Umur yang sudah tua itu, tapi dia masih bersemangat untuk berjuang dan menebarkan kebaikan, berjihad membela agama Allah Subhanahu wa taala, karena dia meyakini apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata-kata anaknya agar dia tetap di rumah tidak dihiraukan. Maka selagi dia masih punya kekuatan, dia terus berbuat untuk menegakkan amal ma'ruf nahi munkar ini. Maka dia dikasih kemuliaan. Dia mengatakan, kalau aku bukan pasukan yang menaklukkan Konstantinopel, maka setidaknya derap kaki kuda atau derap kaki-kaki pahlawan pasukan yang akan menaklukkan Konstantinopel itu terdengar oleh telingaku karena aku dimakamkan di samping tembok Konstantinopel itu. Ini yang dia katakan ketika dia masih hidup. Itu orang yang sudah tua. Umurnya sangat luar biasa. Yang kedua, kisah yang ingin saya bagikan kepada sahabat-sahabat pemuda yang mendengarkan, yaitu sahabat Rasulullah, 2 sahabat Rasulullah yang tergolong muda yang ikut pada perang Badar. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 2 sahabat muda yang mengalahkan Abu Jahal di perang Badar. Umurnya sekitar 13-14 tahun. Yang pertama bernama Mu'az bin Amr bin Jamuh, yang kedua bernama Mu'awiz bin Afra. Umurnya sebenarnya dia tidak diizinkan untuk perang karena dia masih remaja dan masih anak.

anak. Tapi karena kecintaannya terhadap Rasul, kecintaannya terhadap agama ini, dia berusaha membujuk Abdurrahman bin Auf yang saat itu menjadi tim penyeleksi pasukan yang akan pergi berperang di Perang Badar. Maka dengan keyakinan atau dengan pemuda ini menunjukkan keyakinan bahwa mereka sudah sanggup untuk berperang, maka Abdurrahman bin Auf membolehkan dua pemuda ini untuk ikut berperang. Alasannya cuma satu, karena dia ingin melihat dan membalaskan apa yang telah dilakukan Abu Jahal kepada Rasulullah SAW yang dicintainya sewaktu di Mekah, selalu dihina, selalu dicaci maki dan selalu disakiti oleh Abu Jahal. Maka yang dia inginkan adalah dia ingin membunuh Abu Jahal. Hal itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika di Perang Badar, dia berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Paman, tunjukkan aku Abu Jahal." Kedua-duanya, alasannya adalah karena dia ingin membunuh Abu Jahal yang selalu menyakiti Rasulullah ketika Rasulullah di Mekah. Akhirnya ketika ditunjukkan oleh Abu Jahal, itu Abu Jahal, maka dua pemuda ini melesat seperti anak panah menuju Abu Jahal yang dikelilingi oleh pasukannya, yang kalau dalam kacamata normal ini tidak bisa ditembus oleh pasukan musuh. Tapi dengan kekuatan baja, mereka bisa menembus pasukan pelindung Abu Jahal dan berhasil menjatuhkan Abu Jahal, walaupun salah satunya kehilangan tangan yang ditebas oleh Ikrimah bin Abu Jahal waktu itu yang masih kafir. Lalu mereka pun mendapatkan kemenangan di Perang Badar. Dua kategori orang-orang yang tidak digolongkan muda di dalam kategori umur, tapi mereka mempunyai semangat jiwa muda yang sangat luar biasa. Satu remaja yang mempunyai jiwa dan semangat pemuda, satu orang tua yang mempunyai jiwa dan semangat orang muda. Dan tergantung kita, kita berada di posisi mana. Kalau kita pemuda tapi tidak mempunyai semangat sebagai pemuda, mungkin kita digolongkan orang tua atau digolongkan anak kecil. Kita kalah dengan tiga sahabat Rasulullah ini, Abu Ayyub Al-Ansari, Mu'az bin Amr bin Jamuh, dan Mu'awis bin Afra. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang mendengarkan dimanapun teman-teman berada, hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membangkitkan jiwa-jiwa muda itu, untuk terus berjuang untuk menegakkan izah Islam di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, apapun dan bagaimanapun profesi teman-teman, apapun itu, siapapun teman-teman semua. Tapi teman-teman bangkit dan dibesarkan dalam naungan panji Islam. Dan apapun kemampuan kita, kelebihan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, skill kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita gunakan untuk sama-sama berjuang menegakkan kembali izah Islam di atas muka bumi ini, di Indonesia Raya ini, sehingga Islam bisa menjadi rahmatan lil alamin di negeri yang kita cintai ini dan di seluruh dunia tentunya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Sekali lagi, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Aduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya

0: udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan music live chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: jualan loh.
1: Apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

lihat air netes dari pipa AC, terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin. Jadi, uap air di udara berubah jadi tetesan air. Proses ini namanya kondensasi.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Memperoleh informasi dari rri.co.id, Kementerian Kesehatan memperbaiki aturan program dokter internship mulai dari jam kerja, kesejahteraan hingga evaluasi akhir masa penugasan. Perbaikan ini dilakukan sebagai bagian dari pembenahan tata kelola sekaligus menindaklanjuti laporan meninggalnya Dr. Mita Aprilia Azmi yang menjalani magang di RSUD KH Daud Arif. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan program internship sudah berjalan selama 10 tahun dan perlu pembaruan karena masih ditemukan budaya kerja yang perlu diperbaiki. Informasi selanjutnya, Magma Entertainment menggelar eksklusif screening film horor aksi Badut Gendong sebagai bentuk apresiasi kepada para penggemar Universe Kodrat. Acara ini menghadirkan pengalaman berbeda melalui pemutaran khusus sekaligus berbagi kejutan eksklusif bagi penonton di XX1 Senayan City. Screening terbatas ini ditunjukkan khusus bagi penggemar setia Universe Kodrat yang sudah mengikuti perjalanan semesta tersebut sejak awal. Selain menyaksikan film lebih dulu, para tamu undangan juga mendapat hadiah spesial berupa komik Badut Gendong

0: yang belum dirilis untuk publik.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Mual loh. Ayo. Ayo apa? Suka aneh-aneh pikirannya.
1: Emang kenapa? Kok mual?
0: Itu loh, tadi aku minum tablet tambah darah.
1: Ma iya loh, tak bisa kali aku minum itu.
0: Tapi kan bagus manfaatnya untuk jangka panjang.
1: Emang untuk apa? Biar tak kurang darah aja gak sih?
0: Itu ya juga, tapi juga bisa ngurangin resiko bayi stunting.
1: Kok bisa?
0: Karena volume darah itu penting untuk membentuk plasenta, janin, dan cadangan zat besi dalam ASI.
1: Tapi kan kita masih muda, jangankan hamil, punya pasangan aja belum.
0: Iya sih, tapi justru karena masih muda, jadi diantisipasi dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu.

90.2,1 Pro dan Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Halo, Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ayu. Lagi ngapain tuh? Siap-siap lah. Iya sih. Semangat ya buat hari ini, Jumat berkah buat kita semua teman Pro 2. Wah, ulah lihat nih ya. Di depan Ulan sih masih dinding, tapi sebelah kanan udah kaca ya kan guys. Jadi kayak kelihatan gitu, wah udah mulai cerah nih, udah mulai rame nih jalan. Padahal baru jam 6 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Buru-buru amat. Tapi ya udah sih ya, untuk hari ini semoga kegiatannya lancar teman Prado. Walaupun doain cuacanya juga mendukung kegiatan kamu, kamunya juga jadi lebih semangat untuk menjalani aktivitas rutinitas yang padat. Kalau sekarang Ulan kayaknya updatein kamu dulu deh ya, sama yang lagi viral teman Prado. Kemarin soal Polda Jateng tuh yang udah bantu buru Kiai Asyari, pelaku kasus asusila puluhan santri di Ponpes Ndolo Kusumo. Nah, kabar terbarunya penangkapan ini udah berhasil teman Prado. Jadi Asyari, pengasuh pondok pesantren Ndolo Kusumo di Kabupaten Pati, jadi tersangka kasus pencabulan untuk puluhan santriwati, itu berhasil ditangkap polisi waktu bersembunyi di rumah seorang juru kunci di wilayah Purwontoro, Kabupaten Wonogiri. Penangkapannya dilakukan setelah tersangka itu sempat melarikan diri, mangkir dari panggilan pemeriksaan. Dan tim Satreskrim Polresta Pati langsung mengamankan Asyari dari lokasi persembunyiannya untuk dibawa ke Mapolresta Pati untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dan kasus ini tuh jadi sorotan publik ya. Setelah korban dugaan pencabulan sudah disebut ini mencapai puluhan santriwati teman Pro 2. Yang 50 santriwati itu pun mungkin juga bisa aja ya nambah lagi gitu angkanya. Dan aku tadi pagi juga pas sebelum mau ke sini sambil persiapan gitu kan dengerin podcast Om Densu. Adalah korbannya di situ. Nah, di situ kayak bener-bener ini Walid ke, ha? Gitu. Ini Walid lah, macam Walid. Jujur tuh Pro, kira tuh kayak cerita itu hanyalah fiktif atau cerita karangan belaka gitu. Tapi ternyata terjadi di dunia nyata. Miris, miris banget. Ini dunia pendidikan, apalagi ada kaitannya dengan agama gitu kan. Ya sakit hati lah kalau tahu hal-hal yang kayak gini. 50 santriwati yang kata dari salah satu korbannya ya, aku nonton di podcast tadi, itu juga belum tentu semuanya mereka mau speak up gitu. Ada yang masih yang gak berani gitu kan, ada yang akhirnya ikutan juga gitu. Tapi semoga untuk korban-korbannya diberikan kekuatan, kesehatan untuk bisa kembali menjalani aktivitas rutinitasnya dan sembuh dari rasa lukanya. Ya aku yakin gak gampang sih teman Pro 2, tapi kita doakan yang terbaik aja buat mereka ya.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Iya sih, tren itu boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya, ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya, jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi, jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita nge-hack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam.

0: Oke, teman Pradua, let's go. Kita updatean dulu untuk perkiraan cuaca hari ini di kawasan Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya dari bmkg.go.id. Nah, dari jam 7 pagi sampai jam 10 di cuaca diperkirakan hujan ringan atau Pradua dengan suhu 27-28 derajat Celcius. Kelembapan udara 86 turun ke 85%. Dengan kecepatan angin 6,6 sampai dengan 11,9 km per jam dan arah angin dari barat daya. Lanjut, dari jam 11 sampai jam 2 siang, cuaca diperkirakan masih hujan ringan, tapi di jam 1 ke jam 2 berubah menjadi cerah berawan dengan suhu 29, naik ke 30 dan turun lagi ke 29 derajat Celcius. Kelembapan udara 86% turun ke 82%. Kecepatan angin 11 sampai dengan turun ke 6,8 km per jam. Arah angin dari barat daya berubah menjadi dari arah selatan. Kita lanjut lagi dari jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore, cuaca diperkirakan masih cerah berawan, kemudian berubah menjadi berawan tahun berdua dengan suhu 29 turun ke 27 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara 82 naik ke 84%, kecepatan angin 6 sampai dengan turun ke 4 km per jam, arah angin dari selatan berubah menjadi dari arah timur. Dan untuk nanti malam sepanjang jam 7 sampai jam 11 malam, cuaca diperkirakan cerah berawan, stabil dengan suhu 27 derajat Celcius. Kelembapan udara 84 naik ke 88%, kecepatan angin 4 turun ke 2 km per jam, arah angin yang dari timur berubah menjadi dari arah utara.
1: Itu dia perkiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang hari ini.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah

0: Chat. Oke teman Pradua, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pradua.

0: kan aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Duh, jangan ngomong-ngomong dulu, ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah ini dia, yuk berangkat, buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor, kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja, aku bisa kok, ayo.
0: Hati-hati, awas, rem.
1: Sorry, aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya, udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang, gak penting gitu. Untung aja gak sampai nabrak.
2: Pro 2 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 92

Yes, yes, welcome back pada selamat pagi teman berdua. Nih guys, yang lagi heboh-hebohnya juga ya soal tes-tesan. Ya belakangan ini di media sosial tuh lagi rame ngebahas soal ujian berbasis CAT atau Computer Assisted Test dalam seleksi manajer koperasi desa Merah Putih. Apakah kamu salah satunya? Semoga hasilnya sesuai dengan yang kamu mau ya. Tapi nih, dari beberapa peserta udah ada yang curhat kalau mereka tuh ngalamin kendala teknis waktu ujian berlangsung. Mulai dari sistem yang tiba-tiba nge-lag, loadingnya lama, sampai ada yang bilang jawaban mereka tuh berubah sendiri padahal sebelumnya udah dikunci. Aduh, kalau udah kayak gini pasti bikin panik ya. Apalagi waktu pengerjaan tiap sesinya kan katanya cukup terbatas. Nah, buat yang belum tahu nih, sistem CAT sebenarnya tuh dibuat supaya proses seleksi lebih transparan, cepat, dan minim kecurangan karena semuanya langsung berbasis komputer. Cuman, di sisi lain, kalau sistemnya bermasalah pas ujian berlangsung, ya pasti bisa mempengaruhi konsentrasi dari peserta ya. Bayangin aja deh, kamu tuh lagi fokus-fokusnya ngerjain soal, layarnya malah tiba-tiba nge-freeze atau jawabannya berubah sendiri. Ya bukannya mikirin jawaban, jadi kita malah kepikiran takut nilainya bermasalah, ya kan? Nah, beberapa peserta juga ngerasa waktu ujian jadi terbuang-buang tuh gara-gara harus menunggu sistem kembali normal. Nah, hal-hal kayak gini pasti jadi perhatian penting ya, karena dalam proses seleksi, kenyamanan dan keadilan peserta itu harus benar-benar dijaga. Apalagi posisi yang diperbutkan adalah manajer koperasi Desa Merah Putih yang nantinya punya peran penting untuk pengelolaan dan pengembangan koperasi desa.

Kita semua dipermudah dalam beraktivitas dengan adanya fasilitas. Tapi mudah bagi kita, belum tentu mudah bagi orang lain. Tidak semua fasilitas juga cocok untuk semua orang. Orang dewasa mungkin dengan mudahnya menaiki tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Tapi bagi anak bayi atau lansia, ini bukan aktivitas yang mudah. Seperti itulah gambaran bagaimana bergantungnya teman-teman kita penyandang disabilitas. Pada dasarnya, mereka tidak minta diperlakukan berbeda. Hanya saja, barangkali fasilitas yang mereka butuhkan tidak selalu tersedia atau bahkan kadang ketidakmampuan kita untuk berkomunikasi dengan mereka adalah yang menjadi kendalanya.

Di media sosial tuh juga banyak netizen yang ikutan komentar si Tom Pradua. Ada yang bilang kalau sistem CAT tuh emang efektif, tapi kesiapan server dan perangkat tuh harus benar-benar matang sebelum ujian dilakukan. Ada juga yang berharap kalau emang terbukti ada gangguan teknis, peserta yang terdapat